0: Kanji le niro guna enga masta na nyuna kama sirete le ngobo na vikwazo Arab Kenyatta go zikwa go mu kata bo yo ni ko masue tuai enge me ta Kenya kata mi ko masta bo go sisyon ago mi ko masta vergani ko mi te ko ko bi anan ne bo me ta Kenya kata ngo mi do bo sisyon li ko ne de ne gere go ngo le jin aja magara ran ngol yo no utbi go le Kami sergali, kolejin, opakut, oaino, asokopit, keiki, ini, notene, pagu not, awo ini, nililia. Ara itu, ni wame dia amu aja ni arah binyata, lein. Kabutin, kabutin, kolonso, kang ulejin, uitapan. Nene tau barjin gei, arah binyata, kusir, ke amu aja, wak lor jaman, ole, kaje barjin gei, jiji, untukosi, nene nile barjin gei, gitu, bakaliet. Kango wai itariki njivu kama ni kone ni hivu ututu nga nkwago kutumaitu wangu negisi chigei agiro uliweto imedi agigergom ya magarara ati kitu kini viboru ya iti ngu viboru kisi yet ngejeret nata nikite be mwani oto jirago iti wangu negena mngejeret nikite be agimezi imajiwiri ngejeran hata ahogi kutume zitake amelengi agiem Kora guru kenyata internet negara nata awal. Ia demiya kubi bagi awi warga enggoran negara ram awi bibir jigora kayam nenek mawi bibir jigora jigora ni kayam awi kita ni negi bolat ku motori peski aku tagenge awi ion William samoe arab itu negi bolat gule ionnya dia college corona awi betawi kugen kuju bagi kugen nyoira kugen kubet kerja sendiri angiwa negara mul ikhlasis wain dibagi ikhlasis. Ko ni ko gaya pertua itu aye, anan gugur ni dari resi, ko macam mana sih gaya jendum, ini macam apa aye, asli mah pertua itu aye, ame jauh tu mungkin ame nato umur ame nato lagi sih, asli macam tu aye, siapa sih kita tay, asli untuk pon kita, kai neta pon tu ini presiden, lupa ini tak Kenya, lupa ini tu, ame jenis lupa apa tu, mungkin kerja kuat na, ni kata ibu yo, ya mana pas, kuga olah bagi ni, naga hurumi. Ya ni tu sahaja ibu miku aje. Ibu saya kau kena kau ngalal kau le good morning, kau le William Samoe. Good morning mama, kau le kau tu sura jadi ibu saya ni William Ruto orang. Oh boleh William Ruto kita ngalal netak siap buat kerja. Tapi mahu kami ngalal netak ye. Kau kena kau ngalal kau le William Ruto. Kau le aku dah sura, ayah ni kau belakang kau tu sura kau le William Ruto. Ya ni kau betul je ni. Manifesto nampak siap buat kau William Ruto. Manifesto nampak in oposisi tu kau William Ruto. Again, wadam. Wadam ko manifesto na otane mo tanyo ndo yuwejima na oleng wadam. Ama mi manifesto aga tu ndo mwa oleng meji ndo ayyeji. Nema leko mga mwajibi chok tiga bila kwanezi. Meiko se ile meneje yotu yeta kashakwa. Kuma mi zile yututin kutu yue enga. Ase fi wabi jibi nangwayi kanani bi wagate. Hey, hey, hey, hey. Yani ni. Kani ya mi mese nyo wangala kashakwa. Agi ya ishuguli na munget. O ishuguli yago. Yuko gotele kukere kule. Semua buat negeri kue juga negara Arab, waktu yang masa aje, nanti kami jangan mahu ibu apa lagi nanti ni kerja ni makin ni gay, nalaran tak cijau lagi, kau ni pan, ni kerja ni makin ni gay, tu je tak cijau lagi, istilah saya, agi ini tiap tiungan ni lelaki ni bila dah, lagi ni kerja kerja kau tu tu nampak macam mana sih nama kita, tu tu kau tu nama ravi le, ye yani ni, ini tapi ini agi agi boleh jual ni bu. Amu maburin kasih apa boleh ini nyonya untuk Gloria Man kau semua.
1: Ongai mesin Gloria Man, lagi anjing dos yang nontok, lagi emang becek si janggele. Ayi memeje tu ye, napa kandu ini tak ketuk. Kali kali me itu tentu yang nontok. Moga ngai siasa nontok negi wira kandu. Moga ngai siasa negi ngemegarisek negi wajah kandu. Ia metode kandu ini tak ketuk. Kongalal gua lekamat kongalal dah. Enggoret nontok ini nge. Kamu siasa jadi kau kujige. Moga ngai siasa napa bariusek siasa negi cupe kandu. Siasa negi ngeme gegu bar. Takur nanti aku kiborori etenggolagi kualita isya saja cagen. Kago nimbarana nata nama 3000 ingjorono kejang duga number one ang number two, number one number two ang number three tinda 3000. Amegeri lagi bangan genggabe berata naga besagarone tabe tabrani. Wende gitu ngiti number one amenyuri we number two, iwe number two amenyuri we number three. Megosani agenggeng nata nata tinda 3000 ingjorono kejang tiara geni jorono tamanaga ing. Coba aku nama jaga 3000. Pangan gaya nyuru nafasa nata nana. Well done kapken.
2: Well, kungkai misi kata inde pisu pedu, atau kungkai inde kujian kego nih impi kita berai nih.

0: FM ko ketesiet nendoi eng pororietab Kalenjin kosubke ak chikilishetab Geopol. Itin biik chesire milionishek angwan eng betut age tugul. Emo FM ninyo tugul.
1: MOFM gonna nyane tugula daiga ishagula chata jo gebata age kwen tugula ubawal jine tapke na bangalet chata chaba gandu ikyoto kia tercer atasai president gorirta negi president bangwa na boy mwane gole inanda ne bongo ne gandu ikyoto upenzani
2: ule sponsor ya hii watu mimi ndio nilimbeba sina mna hiyo sasa unajua hata anaangaisha hawa vijana unajua anatuma hawa vijana awapati pesa ya kutosha sasa hawa vijana wanaangaika pesa ya petroli imekosa wanaanza kuchanga sasa huyo mtu ni bilionea wewe kama umepatia mtu nini kibarua lipa yeye pesa ya kutosha patia yeye pesa ya kutosha waje kusumbua vijana wetu
1: ngalale agna regadi gashakwa go komwele ngalale nata na ba president na takine ki president bangwa na ba emet ab kenya gotete go mask ab watu tiki bobi engai mutu chota chabune biga ab emet ab kenya
3: I have seen president william ruto yesterday in eldoret attempting to divert the attention of the people of kenya from that debate the debate in kenya today is what is ruto's performance for 4 years his lies his deception destruction of institutions bringing the economy to halt. That is a discussion. And William Ruto is in usual style trying to divert attention by attacking President Uhuru Kenyatta so that the people of Kenya can abandon that debate and start defending President Uhuru Kenyatta.
1: Na otoko rigadi gashakwa lakini Kalonzo Musyoka kakasawa meneki president bangwa na baimete ab Kenya waistage siyasa jiba 2027 mwaet kole siyasa jiba 2027 ku mamecheke male ngalek chumakorara nen Uhuru Kenyatta kama kole imuji nege Kalonzo Musyoka kuista president William Ruto ngewe nishene wane nyone
4: mimi mwenyewe ni memshauri ndugu Uhuru Kenyatta akae kando ya meae kuwa rais wa jamhuri ya awamu ya ine sitaki apako matope ninamuuliza Uhuru kaa kando wacha Kalonzo afanye mundu kumundu na huyo Ruto na utasikia hiyo kwa hivyo hakuna haja badala ya kulaumu Uhuru laumu mimi ambaye pia nakuelewa sana bwana Ruto wewe ndugu yangu mdogo one time alikuwa anasema oh ndugu Steve endelea kuwa bigger brother anaelewa ananielewa sana mimi huyo duniani kote
1: na tabunga lale taba Kalonzo Musyoka nega sam president ni ba angwana ba mwana wile jistoege siyasa jibale weni shid ni wone nyone gotinye kumwaguni agne daktari Fred Matiang'i deputy party leader na Jubilee
5: wakati mheshimiwa Moi aliretire mzee Kibaki amekuwa president 10 years bila kuzungumza hata siku moja mambo ya mzee Moi wakati Uhuru amekuwa president amefanya kazi 10 years na alikuwa anatuambia hata mimi kwanza ndio nilikuwa natumwa kila wakati mimi ndio nimeenda Kabarak kwenye those consultations mimi ndio kwa natumwa kwenda kuconsult mzee Moi kwa Kibaki na mheshimiwa Uhuru Kenyatta heshima Uhuru has been out of the country for the last 1 month amekuja last week imagine wewe you have retired as president you go out to do your things you come back to your country within a week rais wako ameanza kukutusi haiwezi kuwa frustration zimeingia ni kutusi watu ni kusema sisi ni vibaraka wa Uhuru Kenyatta
1: na tabo ngalalo tinchibo kando ike teritere jota jiba upenzani wana mga angalala nata na angega sulia na angitale sigiwekige noa angibabiratani wajib terit lakini toska inamjige silingi shek au kage tesagot kuwek 4,000 ako mite dugo shekia taisomok 4,000 eng joro nokia chang tayari genye joro nok tipte mnguni ano tipte maglo chaka ako nyurijige silingi shek 3,000 lakini kage teskuwek 4,000 ako chang joro nokia nyuru pangan genge babiratani wa soko uru soko murwa star 441 star 123 ibango ni gengoret na otana gararan ibago number 1 number 2 anango number 3 muji nyurji duge number 1 anani nyurji number 2 anani nyurji number 3 Juliana Enkitale
6: morning Bishop Edu
1: good morning
6: morning to you hapo ngwe kapsa Bishop koro lalene ima ago lalene ima agonde ani verber konde yo lalene ima ina ile tungoe kana malaria how is now country looks like koko andoi kemi ngetero akima mi ngetero akigi age one ngetero koko salge pu agobua agochoto tengo no do skill ago tisente ngetero ge de area kochoto mobi tenje som go wan kabua nyanga lek gore ni mi maendeleo ne bae me kuma buche ge ni tiara ini agi esperi yero bae ta tit ke chiru kiti to yagi ge ke bagi ge tingo ibu bicu kotkotin arah moy ni gigo moy. Abu jutu nengway kotu korinya kokweren presiden minge ceret. Yani para aku bagi weksen ne presiden arah moy emwa kotu korinya ge tingen minge ceret. I cawat I terek tebik enu iwe nuret ne macam gua iwet kini ge iwet tapi terek tebik tayang ge ceret. What are we going to miss in our country? Kini seni kalian ni ibu mo, aku mo ane nyolong ibu kalian. Nane kena nolong ando bishop, kau cie ibu ko burburen kalian. Ingo epis mega cie tu from up and down. Or nama kalian parak tu kau ingo olemi bi kiki geus cimat kini gi. Bi kini geus kini ko ibu aratin neba bar yes kau basi betal ko ruya aku ko gonya lilos none of the living truth. Nimma saben nane neme tak kenya. Buat kau mahu cek buat dividen, serjan list, anda buat dividen, kawa IPC aku tini ngale, cukup mampir te share yang ni ke, tinjau ni mahu cek dividen ni engke, aku nyonya nyonya kau itu. Inga macam tu tuluas perorion, omuai aku bamparen. Kiko anak bamparen, lot of solution, entolenji, entertain lagi kau kau. Amun ma present problem ni bamparen ni ke, kau kau yang itu laku tapka, ni kau giri lagi lekongku. Kaba we kweri nyon tama na ngwa hebi kenyor unta tolente ge kenyor pari goi galie diga mau je to mage se do tenge le gi kir kir go ni wege ge sap ke ki ke bu ni yello amun in the long term ne va process ko cannot be a solution ki tu ten mai si dynamic ko goi gi tu ko tagar go be ti go mo amune ta ge bai si mbi ge si ata gi be ten kin go mach ko go ate vi kama isiet ate go lenti ki tu pa o nyoru ne chama ine le yo Bagi uge bano kogogiri kini nemi ngajaret amma chosto am the president of the republic chama ine bayu die aho makege serious ke mwachibi manta chetonem de chungot ko chita chiko gigering ke legi bu this problem igo atim big 28 ba mau na figer gora ruge chetonem de gir karum par go ine gige parmesion ya te ni gige te tuga ine mama igo ando ito ko mwa manta o lemi o sarum pi Kebaga asyik apa? Bukan nasihat kuah. Nampak itu tarik, tarik. Mungkin ini ibu kasih apa? Itu tarik. Kita ti nimi enggak tertanam. Agar usaha enggak tertanam. Nah, namu awak fikir tu baru lagi. Tunggu tiap hari siaga bangga lalu mata. Oh siapa ini orang negara? Nampak ini apa barang? Kita lagi si cengon, kita si cengon. Oh ibu awak angsa kau konyol bi. Kata lebih cewek tu gongga yang biasa ron. Gongga yang Felix. Oh, nanti kau nato. Oh sahun oleh mi boleh siap. Ogu tu ndumda ase tungi ngete ngoro swap kongo missing bisho bedu
1: Ibarure na utakenya Juliana ngitale no eng chapterit karibu
7: Jamge jamge du
1: Sawa bye bye
7: Oi maka karon lakwet kine gure presha sep chumba ke authority la sos lakwet ne tinda bunu ambo background agiri karit Asa mungu taya ne yep sengoto ngosab lakwana my friend went out there Kira dikit jeep kono, lagi nasi mungu. Nampaknya itu kan lepas makarai ag maskin. Asyiknya lepas jeep kono jatuh, macam 2.9 something million. Lagi ni semua waksi. Wah, buat ikan tu ia biasa sih. Mabur ia tak paling jin komite ada public service. Oh, agi nak poin sekarang tu segis. Sekarang kalau sahaja le, kili aja ni buruk ye ni agak. Asyikku sabjo in terms of itu cuma tindai. Hari nak kuat misal lagi mila kuat ni jadi ni nampak berurian ni. Ingat ni lah jamu aku boleh say our leaders, kau jamu aku feeling it big. Malas makan ni macam korok. Tiada authoritative value bicara. Tapi ni mungkin kau bersih, mungkin kau bersih. Anak kau bersih. Eni ada orang yang jadi jantung lagi. Kaya setelan down that bill nampak lakukan. Malas makan arah ambil kau berurian tak. Kalau ni nampu bill. Macam kira orang kanan ater. Ni mungkin kau bersih NPC, mungkin kau bersih director, nampak medical service. Anak kau bersih PS, anak kau bersih CS. Kolegi kau supaya akan neng. Amu awak representasi buat people. Utara tu aji jog no, woi woi niang niang niang ni. That is the power. Amu ni semua macam big power. Macam big power. Utara tu big kuat. Malas makan dem dia raw resources. Lain mungkin kamu orang liok. Saya mana nama moja tu royang woi pone. Presiden Uhuru mereka kenyata. As far as kita presiden Uhuru ini kau le, kau le kini presiden niu korai la molo ding. That is why negi kau masih si kau saktaing. Kole kamne chitro kwa bwati wale ku president. Masiri ge mwarani gele. Tutukas ge mwa gele mai uru mke Kenyatta for the last 10 years at kine kumipawa Jubilee. Kuma uti ole ki deputy president na nyiki ngo. So as we talk now, Kithure Kindiki as president, that is so fallen key, and okay, take it as a pair, not that you are king of individual name, Mandaman, William Kufa driver, Kufa, Kuwa Makanga. I'm going to ask you, my dear Kiro, I think it's a different person, you're in the cookie, you're in the cotter, Kiyo, you see me to Tuai, Kulin, Kimeti, Kusemana Kutenda. Urumeke Kenyatta, as far as he was the head, he president, Kunguno, Kutino, Kutino, Kutino, Kutino, Kutino, Kutino, Kutino, Kutino, Kutino, Kutino, Sponsor, Kutino, Kutino, Sponsor, MCS, you're already working with the MPs, Kutino, Kutino, Kutino, Kutino, I want to sponsor you to become something. Last time I could be to the music sponsor and Titage, Kutino, interest. My most legend would I make a campaign, Gas, and you're doing the energy legend, Tito, Kutima, the MP, the boy in. Nabalda, I'm getting over 10 million. But 10 million, you know, last time I could be cheated to my interest, Ginego, Mutango, Ri, Kutos Agnon, and that is politics, that is how it is. No more wool make a canato, Lamaja thought to be Sayasa, Kutumin. I want to go to the Matago King Manga, Lona was the Mwagel and one time, Kutumi, the president, or at the system, one end of a Sayasa. Come down my Borodian on Ball Engine. I'm going to get us smart. Kwa tu kwa mtu mpomet kwa ni matiangi kewa age au kya nane emulda nyuale yo mama ja tenan meeting nabachi kuma indi mama ja kwa mama mulda nyu kwa iba I better not attend kwa lakini mama ja tibore kwa sinyi nyu sito jito awage waga na ugere kwa kiwa age matiangi ama ja kwa na ule itu iye chimye ya che kita wa leaders kwa jambi ga bungoma kingwa sifuna kule sisi ni sifuna amuti kwa lusko ato taj president pijoto atule tutam kule me tutam ago gaza nego moi vita loto ko ma ago butori atike ki go project that is the way to go magiri ki magi bore ye ki lekin ma cha sampi ki moi mutai kuma madavi ki o ngeli jigo re plika me bo aru gole ngi ma to ma cha tai bi kala kuma to de bi ki o ngeli masu kala kale mo ngi ai siasa ni ngali turi turi bo bi gunu na ko ki ni nyo ai moni te ga me su lo ga ki go ni mu ga me ngi moni kuma ma cha mutai ko ki te ma to ma mu ni te lo ga ga mu ga il kai ngwal kai barchito kai ke virchi me vir kari no pochi amma to somo pikyo give kim ke vitu tu onge mete gale kim ke jup chito mama onge paisi ore ne karara sike be gatare ni pikyo ke urin yo kinye biki go president boy shit kinye biki mito go kwatu ne kyo kim mo mlo school kinye boy shun ke ake the bending to to mo gawe to irani in respect to elected and go appointed of a president kim ke giro boy shit obichu as per the constitution atyo so manyoni yo ngala lusi gora senatu ngale kibono rono kibono rono kibono rono kimwa jito to gole jito te boss nani anga ke ma jiji misin kose inatu ngale kule ka lia jiji anga ke ma misin ama jo ki pese ni ki pre mo misin ga ni misin misin misin misin kiro kora te replica te mo jo bi to misin
1: ongai mami ya ita ka besa ke mo bai shone ke baji mag mo ai ji bo cha mo ya bai shone ke ta ga ga ngo mo ba kule ma le ga go ger bai shone ke ba daktare ke pro no no ga go ru ta ji ko le tit ngale ga factory ma ger go mi ga mu ti tia no wa ngi ba ber ta na ba ji tere ma ma bai chi ki bai shone ke ba ga ndo ni tia ma ge le ga go ai gi ge ta sta to ke ba ge nge ge ger ngalalu tik chi ki ti nge ga sto ga la dai ga sho ko ta ma na so wal cho ge ba ta ngi ba ber ta na ba sam bi li ka ro ne na ta na ba be ta ra ni staff of 41 hash agere ka gi mu te ja go box number 5 and number 6 mi sawade ne won mi te du ga na number 5 and number 6 awage bendi tage na gele sawade ni baselinga da so wiki to do get number 4 number 5 and number 6 mechi lili nyorjige eng number 5 and number 6 star 441 hash karibu kusubinda
8: ya mune bisho
1: ha bye bye
8: gongoi gatza igere mane mo ose ngalega chita ne kigure ni rono rono ane ngemwa kigose nge gatza kigoto poishoni ki ngalale kabisa nekemwa kabisa ke ngalale bishop kuboma tos nekite kekere en kotab college ino netu kwokere bomet ma komonyolu kewaken kabisa matiangi kyokere lekikibetita olimbo olkanau kilo kitoche chitukul koron kityo konai kuraisha ani ndanguni kwa president atakewire engi siyo kostoyon makararan bishop tukucho abere nyokwendi chita kongalala kabilenyi koro kongalala che kongololoto kwo mowoni nguni olinyo naro kingomi siasa kikitai chitukul lakini kiba kuraisha kelebo amoche kengololchini president kiriyai kasi kiriyai kasit neo kabisa. Nendami biik narokini cheu kibronorono. Yani wendi baka kirou. Kikiyai tuyet bishop kilogeet kit katamwau saiti. Bwat baka saine nebo kemakong'ololin wananchi. Kibronorono. Akole nenyo serikali. Akwarura tuguk chekiyai president. Kisikchin miano en narokini chito nenyo ngo. Ingen ile ngwam biik melel koya kabisa bishop. Kirikasot yomatanga kokas biik logoiwek chemiach chechute kabisa sikobwa biik chetoe konyon kwamda kabisa komwochi biik imanit. Yani inikas kabisa amdoindet non kaamda. Kisam biik melel en koron. Kisikchin miano kandoik chebwone kong'ololchin biikyok amaba obosisyo. Kinamchin miano bisho. Nena ng'ololun bisho bine. Ndanguni konyo amunyororo yu. Narok sautini. Kitoche taage netomo kaikere besho. Amundo mokobwa alak tugul nyoko ng'alalot akobo ng'al. Ndamaane amu awendoti asibwoti bichu echi. Sokere tuguk cheteseta. Okot anetwoto mi orit akobore mokimwa president. Kararan ngebeta asikeker tuguk chekoyai president. Iniker nguni beek chebwone cheteseta bwone. Kemwou kongoi president ndabo inye kotong'o. Lakini chichi kikochi kotelelchoto ni president. Kali asikobur kityo, mami kanisa newendi koris, mami arambe newendi koris, tomo kekosyi wui. Kou cheyoe PS Aurelia ak PS Kibronorono, kokobenda anetyan en olimbo Bome, pendi baka olimbo ot Kericho, pendi baka ano. Bwane nguni kitobe tariki 23, komi PS Aurelia ak PS Kipelix Koske, namoche ong'ololchi biikab kitobe kabisa. Oni nyonge ng'ololchin ng'alek chechang Felix Koske sikoibchi biikab Bome chekikonyolilyo barabaretab silibwet newendi baka Lenkuruon. Obakai kabisa ong'ololchin matoek. Kakiren kitobe kabwa kandoik kakotyeso look bishop kwakotobukoso kutuswe. Lakini mokitomdoot kesomchi makatyan look okakoit baba kirou. Kakoit kandoik chechang kotyeso look. Kakosal kondoi. Okiny. Ije kya nerekchi chi nekitelelchin yoto nekibore Kalia. Tonerekyo kora. Rowendi hii kwamwochini lead nebo brachet en olimbo kitoben ole ocheng chepyosok chemwomen ak boisiek. Tosom tuguk chechang chelelen tomo kesich. En betunon bo tarikit 23 obokokyi biik kong'alal. Mato. Kangosinye bisho biik chekikowela en kanisosiek ngobwa toek kirinai bisho kang nia betuno oyotchin biik nabas kelemwochi biik kityo kolechi mi koron tumoyo bwone toek chechang kabisa kokile nyone ot kabana nebo Bome bwone ot PS kora uwon kakas kele nyone PS inika nekokibore kuris uwon ine betunoton obwan ong'ololchi ak okwek biikab tumoyo nibuch ine kimwoe kongoi bisho. Tesetai nguni tuye nena taren niton kabisa bisho okere tesetai tuyosiekab barnoti tesetai chebo newe ongeng'ololchin barnotichu bisho bisho kikong'et kasarta ni komokemwochin ine ng'alek kora barnoti onemu lesonisiek chomwoe barnoti kolenji mokichome murenik yon tomo ketar sukul mokicheng'e lakwet yon tomo ketar sukul. Kichame cheso kotatun itar university. Icheng aino kerge. Mwananyi nyon icheng'e chito mara koron nguni bishop koek lakwet saloito en sukul. En koek lakwet is.
1: Kongoi kosubin dabai kasarta ne koi.
8: Kongoi otunge bigar primary.
1: Aya, kongoi no kongoi.
8: Kongoi ng'ololchin logo.
1: Kongoi ng'eribenye kasarta. Tatinye biik chechang kabisa so ngakoni nafas isikwaeshe makinye inwaget imwangali agenge kiyopchike chito age sikonyoru kasarta komakenge. Kakimwokere ja boxit number 5 ak number 6 kotindoi 30,000. Boxit number 5 ak number 6 kotindoi 30,000 wikebeberata na agonito ni kakitokchi chi agetugul nekityeme kotomo inyorchike ki. Nekityeme kotomo inyorchike ki eng soko huru. We boxit number 5 ak number 6 komi borotet yotoyo. Egas ng'ali agenge K24 plus yetestai.
9: Ango nyie niyo, aje we, kaboega ning nyunea.
10: Keboega ne agomi K24 plus.
9: Kwa nina otaka nyu?
10: Kasa mwaun, nigore atakenge neimuji iger movies, series, anan go urerioche.
9: Asi aginye.
10: Woi, tinyago i reality shows, ag animations chebo lagok kora komi kero. Tinyago i live channels.
9: Kilibanjin anan babuj.
10: Aja babuj, magiliboni kiy age tugul.
9: Yani magiliboni kiy age tugul ag imuchi igere koi movies.
10: Ngamwauni bago. Babuj, download in K24 Plus ag ibaibaji tetuti ke terter.
11: K24 Plus ndio hook up le GTA Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
1: Natago ngaliana ba K24 Plus. Karibu kebe tuwul kebake ngayi sake ngosin gishu sike ka scan kiri awa tawege narok. Lakini kwa muna uba 30,000 jimiduge number 5 ang number 6. Ongete jumatato wa iti mijengi. Lakini mainyo jigege we do get number 4 ang no number 5 ang number 6. Mechi lili ino mjige silingi shik 30,000. Karone tina tane babi tabrani. Bangan ke kabesa mapema. Aiza ke ngosin gishu?
12: Kamgei.
1: Isaac, second issue. So some get you met again line that has not again in the Baraton College.
13: Diploma in primary teacher education Baraton College go college neti tayat agotindo cham jinet kobun sergali Baraton College Eldoret campus akabsabet campus kwalutiet ne makini gay sergay ngunon in intake neti setay in courses chetertergu diploma in primary teacher education diploma in nurse assistant and patient care komagat itinye seminars ak certificate kodi Diploma in Animal Health and Production. Komagat itinye min grade nebo C certificate ko C minus. Asina chechang EFG tetutetap tab C na ing MFM. Umite nag Dan Bet Mawaya. Ak Samito.
1: Daya isha jata jage bata testa ya isa ke mga singisho.
12: Mungoy, kamo ay binarapto. Ano alo kong baray ko mga kuna. Ak program. Lungi ko rito karun. Kaya tiyata ng yalek Kualiti ini tak kei, nampak ngalek, nampai presiden ini tengah deret, ag presiden ini kuaga mengat. Kau betul tahu mutung social media, ini rasa metu, pengalolik, kau lembu ag presiden ini berimba ka. Kini lagi mahu di metu, jadi mahu ag presiden, ini mahu bicara kalang kita luar. Semua tahu ye, sama kura ini kau minta sange terbagi lagi tu jenis macam. Aku ngalih nampai terbetul, neng betul tahu mut. Aku kata apa le? Ya kita lakukan orang ini cuma tersangkut mana presiden. Waktu kita lagi tu nyawa orang million lah. Aku tu dah bincang betul betul million lah. Kita ini sekarang semua orang ini ambil galak kemudian kita lagi tu jangan pas. Nampak jenis apa yang orang orang leh? Orang kenyataan tahu ini kau kau mungkin. Agar mereka yang sama kita lakukan presiden tu minta ngajar. Aku tu presiden minta ngajar itu orang itu orang kenyataan korupi orang kini. Polisi orang itu tu kalau jadi ingkung kerumah orang ini ada tata kawal kondo jemon. Kita sekarang bawa ini nafasi sekalian si presiden, ukur polisi ni ke bayamon. Kau mah presiden boleh tegak tiga hari kimi telur es coba pada bau sing, kau mah mengalami apa? Lepas kau mah kalau mitorin pakai dewa, akso gate ni telur es no, sogon ni nampai telur es, kau tanya si presiden. Polisi orang ni kerja angkat duit, jadi kau mohon dia tu takkan dolar jin ni polisi orang kita asing mengangkat duit ni. Anda rasa dengan lawli, kau ini kamu lawli ni bayi sioni cakap itu lebay napa yang kasih twenty? Kau ngalai kau apa urut naik? Aku bayi sioni kerja tak belaku. Kau bayi sioni tak presiden bayi sioni tu. Betul mana rasa yang lebih telah misa kita setan kasih twenty? Agar tetap kele kau kerja laku dan misa pada kuli. Kau serikali tak mesti marah bruto. Jika misa kita angkat duit, kita speaker dan kumpul kolej kita kumpul dua ribu orang nak kumpul bayi sioni. Alagi ni kau ngaji serikali tak mesti marah bruto. Kutok pasion ni kan lagi lami terbawa sergali ni. Ngelihat nyutok pakai ngan aku kasih mengbetu tawa muda bi. Asal anjobi cakaparat presiden. Anjob presiden kau ni, anjob kasih mengkar sekolah terlaku rai. Next tengah kasih mau tijun, puna mau tijeraga. Anjob anjo itu cakaplah aku tarat presiden pasion. Anjob pasion ni kan jangan kau presiden gua gua mitolin kau mangu kebana. Aku nyelderet kau ngalal bi. Kami jadi kelainan presiden Gongkoi ambogi ayah isu ni. Ia kasih kita memang macam mana bapa presiden macam mana askar sudi. Kalau ini bila nama macam mana bapa presiden askar. Ambilan golai ayah isu ni askar nama bapa presiden. Kami ada terguni. Bukan kami cerita nama ayah isu itu duit. Agar orang ini mungkin kuagi yang mana betul tak orang. Kiki elem agit ini emet agak. Awak emet ni agit ini kau emet agak yang mangga jam emet ni. Mungkin lengan yang emet ni agit ini asal kau emet agak. Orang ini agit ini kerok. Kami jalan dia arah abro no gonggoi. Embai sih ni naik. Kau tu yak bai sih kami ya. Mungkin bagi segis. Lepas kami kita naik tu short peak. Aku ngalal jinne. Aku baca yang najib presiden. Kau tu yak arah abro no. Kena jaga le arah abro no gonggoi Edwin. Nampun mula luai cok.
1: Gonggoi.
12: Agaknya macam.
1: Gonggoi.
12: Lepas kita aku bai sih naik arah abro no. Kau tu short peak. Kau tak naik bai sih naik kerja presiden.
1: Gonggoi.
12: Jika mimpi presiden lagi ni, kalau mimpi presiden macam mana? Napa agak kaca? Boleh rana kalau apa PC tu terjemuh ni. Anak jitu takkan orang ngalal. Kalau apa biar BIC Starbuck Edwin ngalion dan siatar. Tahu petu tak tarik lo? Arawan agbendi no. Ni bai sih naik mimpi BIC Starbuck lo. Agak salam kau lihat. Tahu tak kondi komisi mana? Napa kau serit? Komisi mana Oscar Sudi? Akuai lagi skoskei. Aku juga nak main nak koi.
1: Kau ni report tu nama kita siat, asim mai tahu ni. Anggai iso, anggai anggai kering, betul. Nagas kabinet sekretari nato ni bawa kapati siat, engkau mendap Kenya mutai kagwe. Kolek bagi engkau nato ni bawa ni coba kesui engkau mana ni bawa Kenya Seed Company. Ego goitai, kesui kecik itu atin kagure quality certified seed varieties. Terter, jenama engkau kebe berwek kau tak terter engkau serta nuni. Abma ini endat kule engkau serta engkau kau walak itu nwe kau tak coba emit. Obata walet nato ni bawa anan itu net nato ni bawa sista. Agai muti kau tak coba kemeu tuk bawa urian jenama nwe kau tak terter. Oga mogule teseta gue ichi gilishi nato na itita atke bagenge nato na bawa Kenya Seed. Nindo jin sami chepsiro asugir kule kaya ibaishu ni gengwaret nato na itita atas mutai kau kule Kenya Seed Company ngingwini wuchere kwa bati kule jugu gushigong minuti kia ota keterter agotore te wakulima nka mongunet nato na bawa kesuwe keterter jotok chenamege akwaluti chiba itu unu kia ota chiba emeet abini tani nga sartane chamge mwa ungila wabaishu ni garara nato na bawa MD nato na bawa Kenya Seed nage mwuch kwa mwa cabinet secretary na bawa bati shet kule ngingwini kutelelat kwa mbuni nato agwa mwuch kwa leban kuli kia ota chiba kesuwe aguna toko mi kesuwe kia ota chiba me enkumalo ikas report kia mwage chere wakulima gugol rurut kanan minuti kibara wik chengrengen ago sub kagamdi ni bawa Kenya Seed sami chepsiro orga magule mite kesuwe kia me kibayishe enga bati shet mising enga sare awa magule gabati kietete gugol minuti chiba arawek so mokobi tunu atin mfano wajiba bandek chiba kesuwe kia wajiba sunflower chiba ngwe ek minuti galak chiba jato jache maibaga sartana gawaji wajiba kabijek enkwe nuta minuti galak pongezi ngbayishe nata nagararan kambuni nata nabwa Kenya Seed ko subke ak report nata nago ngong engbe tushe kibago malo cabinet secretary nata nabwa ngalega abkabatishe kamo unagoba 30,000 Jemiteng duget number 5 ang number 6 30,000 Jemiteng duget number 5 ang number 6 Yoto gemite baratet kasto indane Yoto ya gemite baratet kabisa Enkaronet nata neba beta brane Number 5 ang number 6 Kutinda silingi shigata 30,000 Choto jaga moun 30,000 Keri lege banga nge gujarwe negure Cyril Negago namjige 30,000 Mejorwe nata negure Kennedy 30,000 Dixon 30,000 Isaac 30,000 Keri lege nyurichige baroinda Nata neba silingi shigata ja 11 Fusasam enkaronet na tanpa beta brand gue gak mau un ibangga nih game itu dari wasu wasa gitu. Number 5 ag number 6 kerja itu tuh cuci aja agam mood kunam jige lagi enkaronet na tanpa beta brand ni. Enggak apa jige kalau yang miskin kiri yang nanti kita gin lagi tahu cang juru noju Ken.
14: Kongkoin Edwin, barang nih orang nasi kuro. Woi, ni kita kuku ini ni kiri sirta.
1: Boleh.
14: Sudah semua darah cicis. Koin kumi ngalai dah tau cikimin kumi kau mana kerana kami dalam kabar kerja kerja tekan. Jadi tu apa kata kita sah sah pasangan eh konsep apa tu konsep apa dia tarik ke kita tarik family. Ngelihat orang kau tin Arab tuan lui kau ngalai cici. Cini orang kau rasa tarik kau buat tutik. Arab tuan lui for sambo butiknya jodoh nak taman. Cukup jamu mitu kau lepas geng. Tapi aku mesti jodoh lu cini gin mood. Tuh sahaja tengahin sih, aku buat untuk guru, nenek buat sih. Aku baju tadi, aku baju orang cakap macam mau kandung guru ni kita gay, impor curi cium jawab angkat. Aku mungkin aku ITB gay ni, nenek aku. Aku nak nenekmu cium mu, aku ITB gay. Rani, ayam mu baru sambut, mimpi cakap komanda. Nanti minum bayu dia, cik sebutin rabu tu, cakap kangata, aku dinding nyoro, timi nonton lagi mifron. Yang wajib nabu jokusi, kini roh pura sambut ni tinjoro, akhi, kuku mikap saya ini, arit barak, kuki bokong mutu fiasan ni geng gemet, kujin presiden, Ares kimi tiki mwa tiki apurigena pako alenji. Number one. Kwa kibe turo no. Tiba isi tol. Kwa vore kule. Safari hiti. Kwa makarakang ni genye. Imuji kwa yungi japanda. Inge lesu kwa japanda. Kujuru no kikumi tukulu kwa kustake. Ako pa mure yungu ake. Kwa vore kule uchusi ni tinyi. Kito atakin gumasina. Ubingane. Kunge no liga ita ki intu ni ko bor ko le ci ne cior wan ngi ni ko te bit way ko ngen ka ko utugo ki na ko nyol ko ragi net ke bor yid na ko len ci ne akon ka gi ko lo li ngala ji tugul tu ko gura ko nambas ti ki ga pru gura ki ne di ba mo nten ko ko ruren ko ran ji ne ki milgon ba ran ka ngo ko barano ko tu ye ke bi united opposition amon ne ka ta ru ko ne spirit ta ke ngene ba gutu ye ke botong sura ni gine gine million langu limpa monte botu tsi ba kalon to million nae botu sap botu tsi ba matanga gine gine million nae o sokol botu tsi ba sifuna gine gine million nae ko ni tuntu million daman ko wenda buri ne ba kalen gine gine ko ran gine gine million sumu a ko mara ke tige ba bi kapten wo nyu baro bi ge bo dem gine tuno din gine gine million nae u jis gine 5 million yan yuto ge bu kapta ko ba kiteting ne sete ta tige le tige ku ra ko namba yiki wungu no yiki ni kura milioni mtu wa resambo kiki start pika vina ete opposition ako yika mbega ni kura sige kupra sedene kutito kiki start yiki 10 million kwa po tu tini arab tonu yi sige tini purgi yi nipo kwa linchin sige buat kili yi ni esa burti goye chitarane ni usifurna kujita ni ngono linchiasa nipa Kenya ako wiroto kumili roi zi ngu linchiasa na otamone sige ni mbol sak ubinyo mbol sike kumita president marako 24% kumnya kene ne sisi pura 15% uchi tu kutumita ni mojan dere tani siyata na Kenya sayi kuita ni gure sifuna wakira wano kuta tungu chwa miyiti bichu for example amwagene rekati kajakwa kuku kingmeka kungu tuwa suku chwa miyiti bichu agende for example kalonso tai anika nate gili kalonso kuna akpita mmonde kwa genge tatike nami tani usifuna ayuwa number 2 for example kwa irani mes kubwa kule chita ni gure mudavate kwa tangula imwestana ko siyasa enwa imedidimia siyasa ne ba guna su ne ba ine watangula madiange ko ko fatakan events ko bor ko le siyasa ne mi ngwesta na kon kai gere ko ko president ni ndomba ka kamera ko kai te siyasa ni ndo ko bor ko le anya kana ta na mi kino ko ine ke president ni siyasa ne ba ka kamera mu ko ne ko le a kon ka ko ko mi guno ta ke ko mi kine ter ne ma ra siyasa ni nyone ara ka me ta atarale in 2027 ko ma fi wa ti ke bo ko lenjin ko arge siyasa ne goye in 2027 ni akni ba 2022 ni asu kuna pressure na ka ko bitu ko diam na ka ko demand na ko di president kimiri serkale tu tuiste ta teke mo jas number 2 aku ko mo hebara ko mo en tai tab di bitu president ni min ne karen di bitu president i mo ti ne ni bo ti yoto ko no mi to ne chok tis tam raw ni ko ya ko rum siasa di ro ra puri ne ko ni ni ngi beru ala ki wo lo bo ine tu lo bo ine no trip so trip ko ka ko wala siasa ngolo to si de naka pit ko ma hat in pit mo bo ro sambo lida si mika aba mo jabo ko president ta bana ko te ga basu li tukulu li ke maratu li pa manas ke bora o mu bora ko mo chome ke ka o toy toy ko mo tajiri ala ko to jangya
1: ngoy ngereng nge ba barata na ara pa kirui ngo masana tang na bo nande ngaro county ke ne to ma nyoruji mo ngali agenge se te ge wege ke gasturo no galak Dominic ngelia Dominic?
15: Yes. Kongoi. Kongoi kabisa, kongoi kabisa. Koi ambasawe kongoi. Aga mwai kongoi pichangka ngalal tukul. Koi enemane kukwa mi bometamut. Koko kikir tuke maagi cham kabisa. Ako koko lile kaya pike kere kabisa. Into para tutame. Ako ngotere karine kaya uwi. So mwagi mwapaitu kabisa. Otoro agaski nguanakane bawa uisa kawa kabisa. So kima chepo mani nyone. Koko kike chenduku kiaj. Ko magma chengwe dote lakwe nyona ke chege ko ke yerwe dote preste tom ka ke ti kuma chege so mai ti ne ta ko nyono da so mi cha mai to no ke ma chege ta chen po me te a ke na ye le ki chome lakwe nyo o da ki chome preste ne kuma tom ki ke ai por ye ta ke tur o da ko ginda ki tu tam e sir ga ai por ye ke wir gari ta ki to ku no to o ma chen ta yu ke sup ke ger ge le e ba po me magma ke nin po me te ndu kya ni ke ni lo te lu ke ba ran ju ki te su ki te se ta la ni ke ni le lu kya chi kouchu ki poste ni gele askari kpome ni ge poste ne chen duke koron kani asike poste ne ki ite gito ata ama kwa nyiko ndoindet kwenye bome etake tukul so kima chen kwente na kwenye mama suko nye sabi chuna ki chen ake so ama nyin kisa ama agine uru gene kima kumunki agine preston kotar iko sopo ote nagine tika iko sigura in uru koki uliam agine kisopo ote nuliam ni kapisa akwa kira wain no kwa kira wain alakos indos kichu umite na rusi umite kikoyto lakweta preston ilo kwa kira iko tike kapisa kuroa ritos maatake na ine lewende to imaone pa kenya kamuni chao mtos kichu lakini kumi uno microphone kia ngolo wane ngane kete kamu kacha kwa kina iko se tuke che ngolo lote tika abtulue tunguni tika ableka mani kumacha akiche so kumacha kete kisi asuko vitkibor mkini karara eche chemsi kumave mache porjet mave mache tuku kecha kumache keso minne kura kumye okwa yana nyole wende tuta abrese no ngezo achi ngapisa unote uinue ngapisa ako ingota lipote kele ngomne nyo kuma kumache hiki paki yakine kogi mi tenkando inate kumye kotara uru wakine kumye kumache ne keso muuru iyo pokao kini preste ngotara kumye kyo chontosi okyo kure nge maibrata no katika kukure nge maibrata kwa siko vitu kwa taa ipandata so nipu iso tariki tiyo chorwe nyune kutur getinye arampe ni chorwe nyune tinye arampe nipa siti yetu cha manuwesile kwa vipu hata kine gile napa kiyo china arampe kwa lakwe sukule kiko sirchiri pasare inandat kogi hile wen marampi hile tutame ule wen kutonoji pasare kwa tele chemi shot tele mea chemi itiraa hile ake mwai kongo kichangu kia kula amut akondo chima tupari hate kwa kukwe kongo ikapisa so nipu iti chekuri nako sungu wanato kwende sote kwende yano sungu kani nye kumye nyong kima che gele tuta amkile la kutote nyo hike kikiri gele akias rono kima che kikoi nagine tuta amirono
1: angoi kongoi
15: kakine kondo ide teda yo kongoi nyoto ane tomini kile ati kongoi
1: angoi domini keng matwe na tana pake liya tenge akere ngu ngu toma ke kasa chita ake arab koske ngu asengesho
16: oh
17: ko gamme da mane ole gaung kan wallyo ne gamma ye bio so na na patran so iya mang ale ke je go gera ni ole in ye ga ngala ta julia na ga sa pa me da mo aso amre sinte na leji agle ki tun ga on jo inde ji gam ban den kim bari we ye on ko ko jo ni ko ko mu e so en di dimin ang ye po mi dim da gara e ge da ge on ning dim do ko ken ko lang ma go ga ga ma do ba be ga go e pa je kuwagir juu taju ali nguma ngabe ngale juu nga beri ngama kwe panye kima na mui mbotko biju ivere ile in barisho niti wagi hai kukori lakura kurgeta kwale nji ngule ngui ama mwagi ya yuwega ke kuyo kwa waji biju ama kiri kekase ngu nwagele nuruna agen naga komanda nuruna agen naga komanda nyu tiye nuruna agen naga komanda nyu tiye Kuma jasa tebeke olei Kuma po isi uli chedire biju Tos mi nengalega lage Chemibatai po isi uli chukoki oji biju amageri Amu kwa ishe nguna mbe ngololi Kele ngoye ngu ya koko nge tine Angama koe ngigile ni ama alani Kungoma atoko angakwa malani kwa amakase kolo koke amiji wa Atebe olei Tos mi kiyake ne dokumete kiro tabautin ba isunik chewa kwa president tumi chewa arti me chewa vote bausin chewa el dikea angne tozne ne meje biju angge mwagele matnye biju agenda ako nge tozne miyolaka mi agenda kapa ulma mi agenda angko mwagele ji kote bjengun kole nungke tepunganya nungu kibur gara wakil luka ni angwa jamlu ke ke ben dis gibur ke na ke le ne ne ga yai ben dinu biju ben di lin po ipo nyoru ne ngol lin daw lin ole ole gi ben di ave mo ge le mami gi angi le ne dira man ko mami gi ki ngale gi te de mo ai gole me de te in ke on in president ko ga o ga me ga mo in biju ba le in da ge mo ga ge ko me ge mo

0: 5, tender number 5. You better get your tender number 4. Yeah. Hey! Ngaleka vika sitino wakisile ni mambo ya mapenzi block and block. Tienda nana kwa tienda number 5. Kibe nige yoru tienda number 4. Tienda number 4. Nga inganye tienda imite nano. Inganye tienda imite nano. Kimutai Narok. Kimutai Narok.
1: Wati ya vila tia mura.
0: Ki bye bye.
1: Ala kata ziyad.
0: Bye bye ni baman.
1: Kalau guru ni ada masalah dengan Bangladesh. Orang mutan kalau nak aja tu lah buat jadi sama orang kan ya tu ada nabi.
0: Hello.
1: Orang Devi.
0: Gay bising. Gay buang yang orang jangan anak kedua. Kanya nyoro rungi ni kau kau balik ni limbas suku. Kau geger lunch. Kau mana kau geger gel mungkin ini. Kau agil cuk itu sasi tak 40. Kau mereka lagi sasi tak 40. Amache itil staff 220 hash agiger. Care to get number 4. Number bigi bigi. Bigi bigi 120,000. Lakini bigi bigi chemi yangu 5 kitu. Bigi bigi chemi yangu 5 kitu. Lakini bonus ko 20,000. Kagumwa gele eni nguni. Lakini kagile bigi kita ko sipko chitu oeng. Ko automatic ya chwa gen bigi bigi. Bigi sipko chitu cheta oeng. Chechil star 220 hash. Agoba to get number 4. Kube ndi yaku pigipigi yae nga automatic siku nga tumogu. Lakini bonus ya miko 20,000. Chili tuk star 220 hash. Piki ya taa oye ngo sip kuchutu. Choko bide ngo nyelo ye ngeko isipke. Bide ngo nyelo ye ngeko isipke. Agigu agenge ya biki ya taa oye. Pigipigi kwa mutu kitu. So lo andese taa tienda number 4. Tienda number 4. Iba sidi kaya pigipigi number 120,000. In to get number 4. Star 220 hash. To get number 4. Agi wak pigipigi number 120,000. And ako bonus ya ba 20,000.